0: you picked up.
1: Call me when you break up. Unless you found the person that you want a new name from. I'd like to be there when the day.
2: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20,

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

4, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

Iya teman, terbaik dimanapun kamu berada. Tommy Pratomo featuring Joshua Kunse dengan koleksi manisnya I Won't Stop. Sementara Mengalun Lembut Tinder Dengar Kamu, lagu ini dirilis ya pada tahun 2016 lalu. Dan selamat beraktivitas dulu nih, karena pengen ngucapin untuk teman terbaik di sana yang sudah sejak pagi tadi beraktivitas baik di kantor, di rumah, di tempat-tempat keramaian seperti pasar barangkali ya. Selamat beraktivitas, semoga saja lancar aktivitasnya dan semakin bersemangat. Karena memang cuaca di luar sana itu sangat-sangat bersahabat ya. Tapi kamu yang berkegiatan di luar ruangan harus menggunakan beberapa produk ya untuk bisa buat kulit terlindungi gitu ya, seperti sunscreen. Nah ini nih harus diaplikasikan ya ke kulit untuk kulitnya tidak terbakar gitu ya, karena memang cuaca wow luar biasa. Oke, untuk kamu juga yang beraktivitas di dalam maupun luar ruangan, ini juga harus banyak-banyak minum air putih. Oke, teman terbaik, kita akan lanjutkan lagi kebersamaan kita untuk kesempatan pagi ini. Nanti kalau ada punya lagu menarik, ada Rich Brian, Nicky, ada California, ada juga Paramore. Ini nanti akan hadir dengan koleksi manisnya Burning Down the House. Oke, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Prodo FM teman terbaik kamu, karena informasi-informasi menarik akan hadir sesaat lagi.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hammo Koch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Just an idiot right here.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup

Terbaik, satu saja informasi hadir untuk kamu ketahui bahwa Gubernur Maluku ingin pangan lokal jadi tulang punggung program MBG. Nah, teman terbaik, Gubernur Maluku Henry Kelewarisa mendorong optimalisasi potensi pangan lokal dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Provinsi Maluku. Ia menegaskan hasil laut, sagu, dan produk pertanian lokal ini harus menjadi bagian utama dalam rantai pasok program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Hal itu ditekankan Gubernur dalam kegiatan sosialisasi bersama Badan Gizi Nasional di Aula Kantor Gubernur Maluku pada hari Kamis 7 Mei 2026. Menurutnya, pelibatan produk lokal tidak hanya menjamin kesegaran gizi teman terbaik, tetapi juga tentunya menciptakan multiplier effect bagi para petani, nelayan, dan pelaku UMKM di bumi raja-raja. Gubernur juga menyoroti pentingnya kolaborasi Pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, hingga media untuk menyukseskan program ini. Kerjasama lintas sektor dianggap kunci utama untuk mengatasi hambatan distribusi di wilayah kepulauan yang memiliki akses logistik cukup menantang. Acara sosialisasi ini diwarnai dengan penyerahan plakat antara Badan Gizi Nasional dan pemerintah Provinsi Maluku sebagai simbol sinergi. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Deputi Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional, Dr. Gunalan, serta sejumlah pimpinan instansi vertikal dan organisasi masyarakat.

makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput. Udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Ki, pancingan tah, kata rek dingin, tah.
0: Kek.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Jurus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.

0: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
0: RRI Digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI.
2: 94,5 FM. Pro 2. Waktunya Pro 2 Hitlist.

94,5 FM Prodo RRI Tual di Langgur. Prodo Hitlist untuk mancanegara hari ini tanggal 8 Mei 2026. Kita hadirkan untuk teman terbaik. Ini ada daftar lagu yang udah disiapin, nanti akan kami hadirkan satu persatu ke ruang dengar kamu, tentunya untuk menemani suasana aktivitas kamu. Nah, karena kamu lagi sibuk-sibuk nih untuk beraktivitas, baik itu di kantor maupun di rumah, kali ini Kak Una kasih lagu untuk teman terbaik. Kita punya Ariana Grande dengan Supernatural, ada Blink One More Time, nanti juga ada Dua Lipa, ada

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki

0: FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.
2: Deposito berbasis AI.
3: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
4: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
5: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
4: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
5: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
4: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
5: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini
2: 94,5 FM Pro 2 RRI Pulau. Teman terbaik kamu.

0: Ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi

0: santai siang temani suasana siang kamu. Kita punya informasi dari dunia UMKM. Ini bakalan hadir temani teman terbaik. Dan jangan kemana-mana karena informasi kali ini Kak Ona kasih untuk... Nah, teman terbaik. Ini ada kolaborasi lintas sektor perkuat UMKM Perempuan Perikanan Maluku. Teman terbaik, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Adriana Tanasale menegaskan bahwa komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pemberdayaan perempuan khususnya di sektor perikanan. Hal ini disampaikan dalam acara pengurus Taman Gender yang disiarkan melalui RRI Ambon. Nah, menurutnya berbagai kebijakan telah diterapkan untuk mendukung pengembangan UMKM perempuan di sektor perikanan, teman terbaik. Program tersebut mencakup peningkatan kapasitas melalui pelatihan keterampilan, penampingan usaha, serta penguatan peran perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif berbasis potensi lokal. Ia menjelaskan sektor perikanan di Maluku memiliki peluang besar bagi perempuan, terutama dalam bidang pengolahan hasil laut. Namun, pengembangan UMKM perempuan masih menghadapi sejumlah kendala yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya yang melekat di masyarakat. Adriana mengaku bahwa norma sosial dan pembagian peran tradisional ini masih menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan dalam mengembangkan usaha. Perempuan kerap dihadapkan pada keterbatasan ruang gerak karena tanggung jawab domestik yang tinggi, sehingga tentunya mempengaruhi produktivitas dan akses terhadap peluang usaha. Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas P3A Maluku terus mendorong pendekatan kolaborasi dengan berbagai pihak, teman terbaik. Nah, untuk kamu ketahui bahwa kerjasama dilakukan dengan instansi pemerintah lainnya seperti lembaga pendidikan serta sektor swasta guna memperluas akses pelatihan, pendanaan, dan pemasaran bagi UMKM perempuan di sektor perikanan. Selain itu, pihaknya juga memberi perhatian pada pemberdayaan anak perempuan khususnya yang berasal dari keluarga nelayan atau pelaku UMKM perikanan. Program ini bertujuan untuk menanamkan keterampilan dan kesadaran ekonomi sejak dini sehingga mereka memiliki kesiapan untuk berkontribusi dalam kegiatan produktif di masa depan. Ia berharap melalui berbagai kebijakan dan kolaborasi yang terus diperkuat, teman terbaik, perempuan di Maluku dapat memiliki peran yang lebih besar dalam sektor perikanan. Dengan demikian, pengaruh utamaan gender tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar terwujud dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Nah, itu dia satu sajian informasi sudah hadir. Ini terkait dengan kolaborasi lintas sektor perkuat UMKM perempuan di Maluku. Kita akan hadirkan Tiara Mian Tiara dan Caka Primbudi dengan Cakrawala, menyusul Kila Depina dengan Hitam.
1: Luar biasa.
2: Apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
1: Itu ada pahlawan.
2: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
1: Ajak foto tuh anak itu.
2: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
1: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
2: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
1: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan Bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
2: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
3: Lu sih pahlawan kesiangan kali.
4: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.

0: Poppy, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi dimakan kita.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Iya, 94,5 FM Pro 2 Era Ritual di Langkur. LPDB ajak supporter sepak bola jadi kekuatan ekonomi. Teman terbaik lembaga pengelola dana bergulir atau LPDB, koperasi ini terus memperluas ekosistem koperasi ke sektor yang dekat dengan kehidupan masyarakat termasuk dunia sepak bola. Melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis, LPDB koperasi ini mengajak perwakilan perkumpulan suporter sepak bola dan pengurus klub dari berbagai wilayah di Indonesia untuk membentuk koperasi supporter sebagai wadah penguatan ekonomi berbasis komunitas. Langkah ini menjadi terobosan strategis mengingat besarnya basis massa supporter sepak bola di Indonesia yang selama ini dikenal militan dan solid. Dengan pendekatan koperasi, potensi tersebut diharapkan tidak hanya berhenti pada dukungan di stadion, tetapi juga berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang mendukung dan berkelanjutan. Nah, teman terbaik, sebagai informasi untuk kamu bahwa Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi Deva Rahman ini menegaskan bahwa komunitas supporter memiliki karakteristik yang sangat kuat untuk dikembangkan menjadi koperasi modern. Menurutnya, supporter sepak bola bukan hanya sekedar penonton, tetapi komunitas dengan loyalitas tinggi, jaringan luas, dan aktivitas ekonomi yang tentunya nyata. Melalui koperasi, potensi tersebut bisa diorganisir secara profesional, transparan, dan memberikan manfaat langsung bagi anggotanya. Yang menambahkan, praktik serupa telah berhasil diterapkan di berbagai negara. Klub besar dunia seperti FC Barcelona dan Real Madrid bahkan memiliki model kepemilikan berbasis anggota yang menyerupai prinsip koperasi. Dan di mana supporter ini memiliki keterlibatan langsung dalam ekosistem klub. Nah, itu dia satu sajian informasi untuk teman terbaik ketahui. Kauna ada Nazwa Zahira dengan tamu bahagia.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluar 94,5
3: FM. 02 FM itu.

0: Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek. Tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya.

0: 可是你就出息
1: Pro 2 FM
2: Teman terbaik kamu
1: Teman terbaik kamu Pro 2. Kita ikuti Pro 2 Sport.

Selamat siang teman terbaik, saatnya kami hadir lewat Pro 2 Sport untuk siang ini. Sabalenka awali Italian Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Teman terbaik, Aryna Sabalenka berhasil melaju ke putaran ketiga Italian Open 2026 setelah mengalahkan Barbora Krejcikova dengan permainan dominan. Laga ini menjadi pembuktian usai kekalahan mengejutkan di Madrid pekan lalu. Petenis peringkat satu dunia itu menundukkan Krejcikova 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3. Ia menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 24 menit di Campo Central Foro Italico pada Jumat 8 Mei 2026. Kemenangan tersebut mempertegas nominasi Sabalenka atas Krejcikova pada level WTA Tour kini, dan Sabalenka unggul 7-1 atas juara 2 Grand Slam asal Ceko tersebut. Petenis Belarus itu mengaku puas dengan level permainan yang ditampilkan sepanjang laga. Ia juga melihat Krejcikova kembali tampil di Roma setelah absen sejak 2023. Krejcikova sempat mematahkan servis Sabalenka pada game pembuka, namun Sabalenka segera membalas dan mengambil kendali penuh jalannya laga. Teman terbaik, sebagai informasi juga bahwa setelah kedudukan imbang 2-2, Sabalenka ini merebut 4 game beruntun pada set pertama. Ia kemudian mengamankan break untuk unggul 3-1 pada set kedua. Penampilan dari Sabalenka tergolong sangat bersih dan minim kesalahan sendiri. Ia hanya membuat 13 unforced error sepanjang pertandingan melawan Krejcikova. Sebaliknya, Krejcikova melakukan 7 double faults yang merugikan pemainnya sendiri. 3 diantaranya terjadi pada awal pertandingan saat Sabalenka mulai mengambil momentum. Sabalenka juga tampil dominan dalam statistik servis sepanjang laga. Ia mencatat 26 winner dan memenangkan mayoritas poin dari servis pertamanya. Variasi pukulan Sabalenka menjadi pembeda utama dalam pertandingan tersebut. Ia efektif memadukan forehand, backhand, drop shot, dan slice sepanjang laga. Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi unggulan kedua 6 Sorana Cristea. Ia unggul dalam rekor pertemuan setelah memenangkan 2 pertandingan terakhir dan mereka dalam 2 set langsung.

FA Piala AFF U19 2026. Indonesia akan bertemu Vietnam dalam penyisihan grup ASEAN U19 Boy Championship 2026. Hasil drawing atau pengundian. Pengundian turnamen yang dikenal dengan nama Piala AFF ini berlangsung di kantor Gubernur Sumatera Utara pada hari Kamis 7 Mei 2026. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menghadiri pengundian bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Presiden AFF Keith Smith, PLT Ketua PSSI Sumut Arya Sinulinga juga turut mendampingi jalannya acara pengundian grup tersebut. Acara dibuka melalui penyerahan simbolis 1.300 bola kepada sekolah sepak bola di Sumatera Utara. Kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap pembinaan sepak bola usia muda di daerah. Bobby Nasution mengaku bangga Sumatera Utara dipercayakan menjadi tuan rumah AFF U19 2026. Ia menegaskan pemerintah daerah siap mendukung seluruh kebutuhan selama turnamen berlangsung di Sumatera Utara. Bobby berharap ajang tersebut memberikan dampak positif bagi promosi daerah dan perkembangan olahraga nasional. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan keberhasilan penyelenggaraan membutuhkan dukungan seluruh pihak terkait. Erick berharap AFF U19 2026 menjadi panggung talenta muda Indonesia menunjukkan kemampuan pada level internasional. Menurutnya, pelayanan terbaik kepada peserta juga menjadi fokus utama selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Demikian Pro 2 Sport untuk edisi siang ini.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh, Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam, saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi, macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: 94,5 FM, 2 RRI Tual.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori apalagi sampah.

berada. Jangan pernah menyerah dari Sian Spector. Ini hadir untuk kamu. Dan seperti lagunya, judul lagunya, jangan pernah menyerah. Kamu yang mungkin sementara melewati beberapa fase yang ya menurut kamu adalah fase yang sangat-sangat sulit, tapi jangan sampai menyerah ya, karena apa yang kamu lalui hari ini, yakin dan percaya kedepannya pasti ada bahagia yang menanti. Sukses untuk semuanya di sana. Dan lagu ini juga mengakhiri tugas Kak Ona, temani teman terbaik untuk edisi siaran hari ini, hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Kita akan jumpa lagi di edisi siaran selanjutnya.

terbaik kamu. Teman terbaik kamu. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini. Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaru dari RRI Digital.
3: 94,5 FM, Pro 2 RRI Tual, teman terbaik.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat pahlawan yang tercantum dalam uang.
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

0: jeruknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh soal ilmunya.
2: 94,5 FM, Pro 2 RRI Tual, teman terbaik kamu.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Selamat siang, jelang sore untuk kamu teman Prodo ya. Di menit ke 28 bergeser di pukul 14. Aku juga temani kamu lagi di saat ini teman Prodo. Hingga nanti jelang malam hari nanti dengan sejumlah acara siaran yang tentunya kami sudah siapkan untuk kamu teman Prodo di saat ini. Anyway, kita masih di santai siang. Aku bakal update juga informasi terbaru dari dunia entertainment, hadir temani kamu teman Prodo di saat ini. Iya, satu informasi untuk kamu teman Prodo. Mantan vokalis Arch Enemy Eliza Whiteless resmi bergabung ke dalam grup band power metal Dragon Force. Langkah ini menandai pertama kalinya grup asal London ini memiliki vokalis wanita. Ia menjelaskan dirinya sebenarnya telah lama menjalin kerjasama dengan Dragon Force. Sebelum resmi bergabung sebagai anggota tetap, salah satu kolaborasi yang pernah mereka lakukan adalah proyek musik berjudul Burning Heart. Ia mengatakan kerjasama tersebut menjadi awal kedekatannya dengan para personil Dragon Force maupun para penggemar band tersebut. Menurut Alisa, pengalaman itu mendorong mereka untuk melanjutkan kolaborasi dalam proyek musik yang lebih besar.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh

Menit kedua pergeseran pukul 15 di sore hari ini, teman Pro 2, selamat sore untuk kamu yang juga masih bersama kami di Pro 2 FM. Iya teman Pro 2, aku bakal update juga informasi lokal teman kamu ya nanti jelang pukul 16.00 waktu Indonesia Timur atau jam 4 sore hari ini. Nanti di jam 4 sore kita bakal kedatangan tamu spesial kita di Sore Ceria. Tentu bakal membuat sore hari kamu akan lebih menyenangkan lagi. So, aku hadirkan dulu beberapa lagu pilihan temani kamu, teman Pro 2. Di saat ini kita awali dengan Rival Himran dengan La Vita e Bella.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

0: bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu.
1: Hey bro, sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Sorry bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal.

0: sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
1: Pace, kau lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
2: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
2: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
2: Iya, sudah, Mace. Cepat, eh.
1: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
2: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
2: Mace. Mobil ini kayak melayang.
1: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
2: Mace, sapu mobil bagaimana nih?

94,5 FM. Pro 2 dari Ritual Teman Terbaik Kamu, menit ke-33 bergeser ke 15 di sore hari ini. Teman Pro 2, selamat sore itu kamu ya, yang juga baru saja joining di Pro 2 RRI Tual. Terima kasih juga tuh kamu yang pantengin siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, Teman Pro 2. Satu informasi untuk kamu, Teman Pro 2. Iya, kehadiran rumah BUMN Tual ini membantu maksimalkan potensi UMKM. Teman Pro 2, rumah BUMN Telkom Tual fokus membantu perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Tual dan Maluku Tenggara. Hal ini disampaikan Kepala Rumah BUMN Tual, Vivi Hahuri, kepada RRI. Dikatakan rumah BUMN bertujuan sebagai wadah pengembangan kompetensi, peningkatan daya saing, pendampingan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah agar naik kelas. Program ini berfokus pada pelatihan literasi digital, keuangan, dan akses pemasaran untuk membentuk ekosistem ekonomi digital. Iya, dikatakannya untuk saat tujuannya sendiri, rumah BUMN ini adalah wadah yang dibangun dari BUMN Telkom dan tujuannya untuk membantu pelaku UMKM lewat 4Go, Go Modern, Go Digital, Go Online, dan Go Global. Iya, Teman Pro 2, kita berharap semoga hal ini bisa menjadi motivasi ataupun apa ya, pemicu untuk bagaimana UMKM, geliat UMKM di daerah kita, Kepulauan K secara umum, bisa semakin lebih terasa lagi.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput. Udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Eh, Ki, pancingan tah, kata rek dingin, tah.
0: Kek.

0: defeat.
1: Ya, kalah lagi.
0: Jurus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
0: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: Apa Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
0: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
0: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
0: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
0: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan

0: Lagi apa nih?
1: Dia lagi nikmati layanan streaming video di aplikasi RRI Digital nih.
0: Kok bisa ya?
1: Bisa lah.
0: Bukannya siaran RRI itu dinikmati lewat audio aja kan?
1: Kita bisa menikmati tayangan streaming video pada acara tertentu yang disiarkan secara visual di aplikasi ini.
0: Wah, RRI semakin keren ya.
1: Iya dong. Kita gandeng tangan, janganlah bersedih hati. Ku tahu kau pasti bisa. Jadi jangan lama-lama lagi deh. Ayo bergabung di RRI Digital dan nikmati tayangan langsung seperti acara talk show, wawancara dan dokumenter yang diproduksi oleh RRI.
0: Oke deh, langsung. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital, teman digital.
2: 94,5 FM, Pro 2 RRI Virtual, teman terbaik kamu.

0: 94,5 FM Pro 2 RR Ritual, teman terbaik kamu.
1: Selamat sore teman Pro 2 di sore ini ya. Idenya kita jam 4 ya, sudah bersama dengan dua teman terbaik kita dari Politeknik Perikanan Negeri Tual. Dan beruntungnya mereka karena juga ada sempat ada kegiatan di kampus yang mengharuskan untuk ada di sana, sehingga baru saja tiba di studio Pro 2 RR Tual. Aku pastinya tidak sendiri teman Pro 2, sudah ditemani oleh kedua teman terbaik yang Oke, mereka baru saja mencetak prestasi yang cukup membanggakan di momen perhelatan terakhir ya. Ini baru beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu ya, baru saja mengikuti kompetisi pariwisata Indonesia yang diselenggarakan di Politeknik Negeri Bandung. Dan fortunately-nya mereka menjadi juara ketiga. Kita harus berikan apresiasi dulu. Oke, saya sudah bersama dengan Maria Monica Renwarin. Selamat sore.
2: Selamat sore kakak.
1: Iya, saya panggilnya Maria atau Monik nih?
2: Monik
1: ya? Iya. Oh, berarti nama tengahnya yang dipanggil sebagai nama panggilannya. Oke, Monik, Maria, Ria, kayaknya seru ya. Oke, dan di sebelahnya sudah hadir juga teman terbaik kita juga, Merlin Grespidode. Saya panggilnya apa nih?
2: Merlin.
1: Iya. Oke, Merlin gimana kabar?
2: Ya baik, puji Tuhan, baik kak.
1: Baik ya. Oke, mungkin sebelum kita mulai boleh dipakai earphone-nya dulu ya. Iya. Oke. Merlin dan dan Monica, kalian berdua ini sebenarnya satu angkatan, satu kelas atau gimana nih?
2: Iya, satu kelas, satu angkatan juga.
1: Satu angkatan, satu kelas, iya. Satu semester. Jadi bestian juga ya.
2: Iya.
1: Oke. By the way, congratulations untuk juara 3 kompetisi pariwisata Indonesia yang ke-16 diselenggarakan di Politeknik Negeri Bandung tahun ini. Dan boleh diceritakan ini kompetisi seperti apa sih yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Bandung ini sendiri?
2: Jadi di sini itu ada beberapa mata lomba yang akan kita dari politik sana yang sudah melakukan lomba-lomba itu. Salah satunya mata lomba yaitu New Wave Tourism Broadcasting. Nah, dalam mata lomba itu kami melakukan suatu percakapan antara dua orang dalam
3: radio talk ya.
1: Oh, jadi radio talk ya.
2: Iya, radio
1: siaran
2: talk,
1: radio seperti itu ya. Oke. Nah, topik yang kalian
3: topiknya kita itu staycation versus traveling jauh.
1: Oh, oke, menarik, related dengan kita saat ini ya.
2: Iya,
1: tapi memang penyelenggaraan perlombaan ini memang bukan hanya satu radio talk ya, tapi ada beberapa rangkaian mata lombanya juga ya, yang diselenggarakan. Dan di Politeknik Perikanan Negeri Tual sendiri, apakah memang kalian the only one the participant atau memang ada peserta yang lain juga untuk kategori yang lain?
3: Ada peserta yang lain juga dari tingkat. Ya, diambilnya tuh dari setiap semester ya, dari semester 2, semester 4 sampai semester 6.
1: Berarti memang bukan hanya satu mata lomba yang diikuti ya.
2: Iya, ada banyak mata lomba.
1: Ini menarik teman Pro 2. Oke, kita bakal kupas tuntas ya di sore ceria di sore ini. So, kamu juga yang berkesempatan nanti bisa mungkin tanya-tanya. Yang pasti jangan tanya nomor HP. Bukan ya, jangan. Boleh nomor akun IG-nya mungkin boleh ya. Di 0812-888-03952 teman Pro 2 bisa bergabung dan juga bisa berikan komentar di kolom chat RRI Digital. Saya ke Monik dulu nih. Monik, boleh diceritakan tadi ya topik yang kalian angkat di radio talknya yaitu staycation versus
3: traveling.
1: Yeah. Oke, nah ini memang sengaja diangkat oleh panitia, artinya dari pihak kampus sendiri karena memang related sama apa ya perkembangan pariwisata yang ada di daerah kita atau seperti apa nih?
3: Tidak, topiknya itu kan ada banyak ya. Yang kita sendiri yang pilih dan tim kita sendiri yang pilih. Staycation versus traveling.
1: Oke. Jadi panitia sudah menyodorkan beberapa.
2: Iya, beberapa pilihan.
1: Mereka memberikan beberapa. Oke, ini menarik ya. Jadi memang artinya membatasi ruang gerak kalian ya. Tidak secara atau semena-mena memilih topik. Mungkin itu akan dipermudah ya, tapi ini panitia sengaja sehingga kalian pun bisa lebih explore lagi ya untuk materi atau topik yang dibahas. Oke, nah dari topik yang dibahas ini untuk materi radio talknya apakah kalian berdua yang menyiapkan atau memang dibantu oleh tim dari kampus?
3: Kita sendiri yang menyiapkan materinya.
1: Oke. Tapi tentu ada dosen pendamping.
2: Ada beberapa.
3: Dari dosen pendamping kami, dosen dari Benjel.
2: Terus juga ada bantuan karena kan dibuatnya dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi ada pendamping juga dari guru, dari dosen bahasa Inggris yaitu Mem Jen Lekatom Pesi.
1: Oke. Jadi memang ada beberapa pendamping ya, yang mendampingi kalian dalam proses persiapan sendiri. So far kemarin ya, ini mungkin masing-masing pasti punya kendala sendiri dong. Yeah. Apa sih kendala kalian berdua yang kalian temui selama proses persiapan kemarin gitu?
2: Kalau aku pribadi sih kak, lebih ke pronunciation-nya karena kan dalam bahasa Inggris ya kak.
1: Oke.
2: Terus dalam mengingat kata-kata, mengingat dialog-dialognya agak susah sih.
1: Oke. Iya. Oke. Berarti memang ini menjadi tantangan sendiri ya.
2: Tantangan tersendiri.
1: Challenging tersendiri juga untuk kamu sendiri. Kalau Monik, seperti apa nih tantangannya?
3: Kalau aku lebih pengalaman pertama gitu. Kan ini kan radio atau seperti penyiaran radio kan? Jadi pengalaman pertama jadi agak gugup,
2: nervous.
1: Agak gugup ya?
2: Iya.
1: Oke. Tapi kan pasti karena didampingi oleh pendamping ya, bagaimana dalam proses persiapannya mereka menyiapkan mental kalian untuk bisa, saya harus confident di saat lomba seperti itu. Apa sih yang mereka berikan, penguatan-penguatan apa yang diberikan oleh para pendamping sehingga kalian kemarin ya bisa gitu untuk bisa menjuarai bahkan jadi runner up 2 ya untuk lomba di mata lomba radio talk ini sendiri.
3: Satunya itu ya ini ya, dosen pendamping kami itu selalu memberikan semangat. Itu salah satu yang sangat kami butuhkan.
2: Semangat dan juga motivasi. Nasihat-nasihat yang diberikan juga sangat membantu kami dalam proses lomba berlangsung.
1: Wih, keren ya. Oke. Dari materinya pasti dibagi part ya, boleh diceritakan untuk teman perdua, siapa tahu jadi inspirasi juga untuk mereka ya. Apalagi ini jadi momen penting juga, ternyata kuliah di Politeknik Perikanan itu kita tidak hanya mungkin orang konotasinya kita akan belajar tentang bagaimana mengembangkan atau ikan ya, tapi ternyata di Politeknik Perikanan itu banyak hal yang bisa dikembangkan. Kalian bisa belajar menumbuh kembangkan bakat kalian juga dari segi akademik juga ya, dan ini salah satunya keterlibatan kalian di event yang skalanya nasional juga ya, apalagi diselenggarakan panitia penyelenggara dari Politeknik Negeri Bandung. Wow, keren. Boleh diceritakan pembagian partnya seperti apa? Materi radio talknya ini sendiri.
2: Kalau dalam pembagian partnya sih tuh dari pertama kan dari aku duluan ya kak. Jadi kalau intinya dalam partnya itu saya tuh menjelaskan tentang topik utama dari sini, yaitu membahas tentang staycation. Staycation itu kan kayak simple aja ya kak.
1: Oke.
2: Tentang cottage, homestay atau yang dekat-dekat daerah-daerah sendiri. Kalau traveling jauh kan lebih ke
1: Monik ya, partnya Monik.
2: Iya, itu partnya Monik kak.
3: Traveling jauh itu kita lebih
2: jalan-jalan keluar daerah.
1: Iya.
3: Daya baru.
1: Menarik ya. Pasti kalian mungkin siapa yang first time jadi pembawa jadi host di Radio Talk? Kalian berdua semua baru first time. Nervous at the moment atau memang
2: nervous?
1: Tapi aku sempat lihat rilisnya gitu, cukup excited sih. Beberapa pendamping kalian juga sempat nge-up di media sosial ya, dan kayaknya excited sih sejauh yang aku lihat ya. Tapi di balik itu memang ada rasa nervous ya.
2: Ada nervousnya.
1: Oke. How can you handle your nervous ini sendiri? Bagaimana kalian bisa handle gitu? Walaupun ya as a human ya kita tetap nervous, tapi oke, I'm trying to be good di depan kamera sehingga mungkin dilihat panitia itu kamu tampil bagus gitu. Bagaimana kalian bisa menghandle itu?
3: Ya, gimana ya? You can do it lah.
1: Oke.
2: Memberikan semangat untuk diri sendiri. I can do it. I can do this.
1: Jadi kayak self motivating gitu ya. Oke. Menarik sekali teman perdua. Ini sudah menit ke 29, bergeser dari pukul 16. Aku akhirnya buka kesempatan untuk teman-teman Prodea yang ingin bergabung, tanya-tanya untuk kehadiran kedua teman terbaik kita dari Politeknik Perikanan Negeri Tual, Monica dan juga Merlin. Kalian MM ya?
2: Iya.
1: Namanya juga 6 huruf loh. Monica, Merlin. Kayaknya kompak nih. Oke, okay. By the way, dalam proses persiapan tadi pembagiannya jelas, tapi dalam mengeksekusi ini kan pasti ya dalam belajar mungkin trial and error itu pasti ya. Yeah. Gagal coba lagi. Bagaimana kalian bisa secara format bisa menghafal? Apakah memang kalian hafalnya tuh secara keseluruhan atau memang ada poin-poin utama dalam setiap partnya itu yang dihafal sehingga kalau sudah di depan kamera tuh kalian blanknya tuh bisa diatasi atau seperti itu. Ya, kira-kira jadi, caranya seperti apa?
3: Poin-poin utamanya itu yang diingat. Jadi ketika terblank itu langsung bisa diimprov kata-katanya.
1: Asik nih, asik. Ini keren. Oke, berarti memang harusnya seperti itu ya. Kalian berarti cara untuk bisa memorizing the materinya itu tidak hanya hafal secara keseluruhan tapi ada main poin-poin utama yang memang harus dihafal sehingga kalau ngeblank bisa ingat poin utamanya dan bisa improvisasi. On that day pelaksanaannya apakah memang sempat blank dan kembali mengingat main poinnya itu jadi
2: sempat
1: blank ya?
2: Karena pengaruh nervousnya makanya sempat blank.
1: Oke. Okay. Oke, okay. Kalau kita live virtual competition seperti ini kan pasti ada tim yang di samping dong, berikan semangat, penguatan. Boleh diceritakan untuk teman perdua juga bagaimana kesulitan tim kalian untuk meyakini kalian bisa kalian bisa gitu.
2: Oh ya kak, sebelumnya itu kami juga didukung oleh tim-tim kakak dari UKM jurnalistik dari
1: Politeknik Perikanan
2: Virtual. Jadi mereka yang bantu menyeting tempat lomba kami, membantu kami pada saat lomba, juga memberikan support yang sangat luar biasa pada saat kami lomba tuh kak.
1: Berarti aku mau nanya nih, memang di Politeknik itu ada UKM jurnalistiknya atau?
2: Ada kak, ada banyak UKM-nya. Ada UKM seni, ada UKM kewirausahaan.
1: Dan itu memang aktif.
2: Aktif
1: mereka
2: kak,
1: aktif dengan kegiatannya sekarang. Ya. Wih keren loh. Someday aku kayaknya harus tim kunjungan ke sana deh.
2: Boleh, halo.
1: Kita ajak teman terbaik juga ya. Boleh kunjungan, boleh harus kunjungi Politeknik Perikanan Negeri Tual dan UKM-nya, UKM seni, UKM jurnalistik apalagi?
2: UKM budaya.
1: Berarti hampir semua kegiatan di ada UKM-nya ya. Ini menjadi wadah teman-teman untuk bisa mengekspresikan sesuai dengan minat dan bakat kalian. Ini hal positif yang harus bisa kita lihat bahwa ternyata beruntung juga ya, fortunately gitu bisa bergabung jadi mahasiswi di Politeknik Perikanan Negeri Tual. Aduh, kita harus shout out untuk kalian para dosen dan tim yang ada di sana untuk mengaktifkan seluruh UKM-nya dan tidak hanya fokus ke bidang seni tapi memang ada bidang-bidang yang lain juga yang memang untuk membantu kalian untuk belajar secara akademik maupun soft skill yang lain ya yang memang kalian miliki. Oke, okay, berarti memang ada pendampingan dari teman-teman atau kakak-kakak dari UKM jurnalistik seperti itu ya. Bagaimana saat mereka melakukan proses penampingan? Boleh diceritakan nih untuk teman terbaik.
3: Gimana ya? Mereka itu sangat excited gitu saat membantu kami dalam persiapan lombanya, dari mengurus lighting, mengurus kameranya, semuanya. Intinya terima kasih banyak-banyak ya buat kakak-kakak jurnalistik.
1: Apalagi proses dalam penampingan apa yang mereka sampaikan ke kalian berdua, persiapan apa yang diberikan gitu?
2: Tadi yang seperti disampaikan oleh Monica, terus juga kakak-kakak UKM jurnalistik juga memberikan motivasi karena kan mereka juga memberikan banyak pengalaman ya. Dalam hal public speaking, hal itu mereka motivasi pada kami dalam hal ini.
1: Jadi memang pendampingan dari mereka cukup intens juga ya, diberikan selain dari dosen pendamping kalian atau para pendamping ya yang menyiapkan kalian untuk bisa mengikuti lomba kemarin. Oke, teman terbaik, aku bakal jeda sejenak dulu, nanti kita akan segera kembali dengan kedua teman terbaik kita dari Politeknik Perikanan Negeri Tual, Monica dan Merlin. Akan hadir kembali setelah kita nikmati satu lagu berikut ini dari Raisa featuring Andi Rianto dengan Bahasa Kalbu.

0: 94,5 FM Pro 2 RR Ritual, teman terbaik kamu.
1: Ya teman Pro 2, masih balik lagi bareng aku Igo di Sore Ceria. Kita juga masih apa ya, kedatangan atau masih hadir di studio Pro 2 RR Ritual teman kita, teman terbaik kita dari Politeknik Perikanan Negeri Tual, Monica dan juga Merlin. Oke, saya tidak lupa ya. Oke, ini menarik bahwa ketika lagi studi punya pengalaman atau meraih prestasi di bidang akademik itu, tidak semua mahasiswa memiliki kesempatan itu ya. Dan kalian beruntung gitu diberikan kesempatan untuk bisa mewakili kampus, mengikuti kompetisi, dan akhirnya bisa menjadi runner up 2 di kompetisi tahun ini ya, yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Bandung. Ini merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa juga. Aku yakin bahwa tidak semua pasti kalian dilirik dari sekian banyak mahasiswa yang ada ya di Politeknik Perikanan Negeri Tual sendiri. Kalian berdua di jurusan apa nih?
2: Kita di jurusan Agribisnis dan Pariwisata Bahari.
3: Dalam program studi Agrowisata Bahari.
1: Oke, jadi Agrowisata Bahari ya, AWB ya?
3: Iya, AWB.
1: Oke. Satu angkatan dong. Iya, satu angkatan, satu kelas, lupa lagi kan. Oke. Nah, apakah memang ini sangat punya korelasi yang cukup ya dengan kompetisi Radio Talk yang kalian berdua ikuti di kompetisi pariwisata Indonesia ke-16 tahun 2026 ini sendiri. Sejauh ini bagaimana melihat peran dari dosen ataupun dosen pendamping kalian, para pendamping kalian untuk membentuk kalian, menyiapkan kalian hingga bisa menjadi runner up 2 di kompetisi Radio Talk kali ini?
3: Kalau dari pihak dosen itu sangat mensupport ya kak. Kalau juga ada dukungan dari Pak Wadir 3 dari Pak Wadir Kama, Pak Wadir kita, yaitu
2: Pak Saiful Kafi Hamid
3: dan juga koordinator program studi kami yaitu Ibu Melisa Renyaan. Sangat memberikan support dan dukungan yang sangat tinggi bagi kami dalam saat menentukan lomba.
1: Oke, jadi kalau lomba itu kan apakah memang waktu kuliah kalian memang terganggu atau memang kalian sesuaikan dengan waktu kuliahnya di kelas gitu?
3: Disesuaikan dengan waktu kuliah.
1: Berarti memang sudah di setting ya, diatur ya.
3: Sangat baik.
1: Tapi kan mungkin dalam persiapan, kita kembali lagi ya ke persiapan kalian tadi itu, tantangannya kalian tadi misalnya Merlin terkait dengan pronunciation. Kalau kamu
2: waktunya itu terlalu mepet. Terus skrip yang kita buat itu terus direvisi, Hamin 3
1: dapat skrip yang benar, yang baku. Itu menjadi tantangan tersendiri juga ya. Boleh kita shout out untuk pihak penyelenggara ya, ke depan mungkin waktu pendaftaran itu mungkin lebih lama ya, sehingga kalian juga mungkin prepare diri kalian tuh lebih matang gitu ya. Yeah. berapa waktu yang kalian butuhkan dalam persiapan ini sendiri?
2: Persiapan kurang lebih 2 minggu ya?
3: Iya, kurang lebih 2 minggu sih kak.
1: 2 minggu ya? Yeah. Oke, dari ketika dari pihak kampus akan menginformasikan ke kalian bahwa akan ada lomba Radio Talk seperti itu ya. Oke. Untuk memilih apakah ada semacam casting atau seleksi ataukah memang hanya dosennya pasti udah tahu kalau siswa atau mahasiswa ini punya kemampuan di sini, bidang ini, seperti itu. Cara pemilihan peserta itu seperti apa?
3: Sebelumnya tuh kan kayak dosen kaprodi kami melakukan proses pembelajaran di kami sebelumnya itu menanyakan siapa di sini yang bisa menggunakan bahasa Inggris lebih baik dari teman-teman yang lain.
1: Oke.
3: Yang pertama itu ditanyakan dulu, yang bisa baca berita ini di mana? Terus Monica dan Merlin ditunjuk. Kemudian ada teman salah satu kami juga yaitu Christine, ditunjuk juga satu angkatan dengan Monica dan Merlin. Kemudian setelah itu beberapa hari kemudian kami dipanggil ke dalam ruang prodi kami untuk mengisi data diri.
1: Berarti fortunately-nya kalian berdua gitu ya, yang untuk kategori Radio Talk ini sendiri. Oke. Dalam persiapan tadi support dari pendamping sangat luar biasa dong. Kemudian kita ke hari pelaksanaan nih. Kalian apakah menjadi peserta pertama atau seperti apa nih kemarin?
2: Peserta yang ketiga.
1: Oke, berarti kalian sempat ada waktu untuk bisa melihat penampilan peserta pertama, kedua atau tidak?
3: Beda.
2: Kita itu kan masuk di satu Zoom kan.
1: Oke.
2: Ada mainnya, ada breakout roomnya.
1: Oke.
2: Itu cuma pesertanya sama jurinya. Nah, yang peserta lainnya yang belum dapat giliran itu ada di main room.
1: I see. Ya.
2: Gilirannya itu akan diundang.
1: Baru diundang, di invite kalian. Oke. Berarti totally tidak tahu ya penampilan pesaing kalian gitu ya. Oke, tapi sempat kayak di kalian di invite kayak ke dalam grup atau kalian follow akun media sosialnya mereka untuk bisa ngap informasi terkait perlombaan atau melihat penampilan-penampilan peserta mungkin di tahun-tahun sebelumnya atau memang sama sekali tidak ada?
3: Kalau dari kita pribadi sih enggak, Kak.
1: Memang tidak ada ya? Oke.
3: Baru jadi pertama kali dari kampus kalian mengikuti lomba ini, Kak.
1: Kayaknya kita berharap semoga tahun-tahun depan lomba ini sering mungkin diselenggarakan ya. Karena ini memang sangat punya apa ya, relasi yang cukup positif juga terkait dengan daerah kita yang memang lagi mengembangkan pariwisata di Maluku Tenggara. Merupakan salah satu apa ya barometer pariwisata di Provinsi Maluku juga ya. Dan ini melibatkan mahasiswa-mahasiswi itu apa ya bisa menjadi sebuah tonggak apa ya SDM yang mumpuni. Someday ketika kalian selesai kan kalian udah punya pengalaman dan punya apa ya ilmu yang cukup mumpuni juga ya untuk bisa bagaimana mengembangkan sektor kepariwisataan di daerah kita. Ini menjadi sebenarnya esensi penting ya dari keterlibatan kalian untuk mengikuti lomba seperti ini. Oke, boleh diceritakan dong untuk teman terbaik. Ada yang tanya nih, saya oke, siapa nih? Sore kakak dari siapa gerangan Aurel di UN. Bagaimana kakak mempersiapkan diri untuk tampil ketika dipanggil? Apa yang dirasakan? Terima kasih Aurel sudah bergabung di UN. Aurel kayaknya tadi sudah di sounding juga ya, tapi mungkin karena Aurel baru joining bareng kita di sore ceria mungkin bolehlah di sounding lagi ketika dipanggil, mungkin pada saat selesai peserta yang lain dan kalian nih peserta ketiga
3: pada saat lombanya itu setelah peserta yang keduanya terus peserta kami yang ketiga mau di join masuk ke dalam breakout room itu yang kami rasakan pertama nervous Kak. Gugup yang sangat gugup sih. Tapi pada saat memulainya kami memulai rileks, menenangkan diri agar dapat bisa menyampaikan isi dari materi kami dengan baik.
1: Oke, boleh diceritakan itu skemanya seperti apa? Apakah memang ada host, main host, host utama yang akan invite? Oke, the next participant is going to bla bla bla gitu dan kalian langsung diberikan kesempatan seperti apa sih? Kayak penasaran juga.
3: Ada LO-nya juga, Kak.
1: Oh, ada LO.
3: Iya, ada.
2: Yang di satu grup kan, grup lomba ini protesnya. Nah, jadi ketika giliran kami itu sudah di chat oleh LO-nya bahwa selanjutnya adalah tim dari Wave Riders.
1: Oke.
2: Dikonfirmasi ulang oleh LO-nya.
1: For that moment kalian facing apa ya berhadapan dengan kan pada saat itu kalian ngeliat juri dong.
3: Yeah.
1: On the screen gitu ya, di layar gitu. Iya, yeah, atau yeah, di ngeliat ya?
3: Ngeliat juri.
1: Bagaimana sih reaksi juri kayak lihat kalian gitu?
3: Jujur Kak, pas awal kita selesai menyampaikan materinya, ternyata pada saat itu bisa menggunakan bahasa Indonesia. Kami pikir lombanya itu full English, only English.
1: Okay, ternyata
3: juga peserta yang menggunakan bahasa Indonesia. Jadinya jurinya memuji kami. Kata jurinya, wah bagus ya, mereka menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris dari awal.
1: Full English kan? Gitu ya. Oke. Menarik ya. Ini memang apakah memang dalam timnya tidak disampaikan atau memang karena apa ya berdasarkan peraturan gitu atau kan sehingga ada peserta yang juga bisa berbahasa Indonesia gitu atau seperti apa sih?
3: Dalam tournya juga nggak menjelaskan tentang itunya bahasa sih Inggris, bahasa Inggris atau Indonesia.
2: Tapi kan ini kan apa ya?
3: Kami berpikir bahasa karena kan bahasa pariwisata jadinya bahasa Inggris, only English. Pariwisata kan.
1: Ada memang peserta yang memang totally bahasa Indonesia dari awal sampai akhir.
3: Ada.
1: Oke. Keren ya berarti kalian juga tanpa sadar dipersiapkan lebih selangkah lebih maju lagi ya dari teman-teman gitu yang memang menggunakan bahasa Inggris. Mungkin kita sebagai apa ya, Inggris itu as a foreign language atau mungkin ya bahasa kedua kayaknya terlalu ya, tapi bukan itu yang penting, bagaimana keberanian kalian untuk bisa tampil dengan menggunakan bahasa Inggris. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, apalagi kan kalian berasal dari Politeknik Perikanan Negeri Tual ya, bukan memang kampus yang memang dari program studinya bahasa Inggris sendiri, tapi kalian harus diberikan 4 jempol deh untuk kalian yang sudah berani untuk mencoba itu. Oke, nah pada saat kalian tampil nih, masih ingat momen kamu mungkin saat blank di mana, ada mungkin eye contact dari teman kamu mengingatkan atau seperti apa nih, boleh diceritakan untuk teman berdua kemarin waktu tampil?
3: Kemarin kalau aku pribadi sih di ngeblanknya itu di part yang tentang solution dari problemnya.
1: Oke. Kalau
2: aku sih tentang apa ya, traveling jauh ke Bali gitu. Jadi pas mau masuk ke, for example-nya tuh ke wisata-wisata di Bali itu
1: okay,
2: ngeblank gitu. Jadi langsung
1: ya. Oke.
2: Langsung improv aja.
1: Oke. Berarti tidak mulus ya perjalanan ya untuk menjelaskan di saat lomba itu sendiri. Tapi ketika apa namanya ngeblank itu, apakah memang kalian sempat ada momen kayak silent for a while gitu, kayak diam sejenak, ataukah memang ya tetap melanjutkan gitu?
2: Diam sejenak sih, tapi apa ya, nggak terlalu ketahuan gitu kalau emang ngeblank di situ. Pas silent itu langsung bisa diimprove kata-katanya, jadi langsung mulus aja gitu.
1: Oke, tapi totalnya kalian tidak ada apa ya, prompter atau prompter apa ya, semacam kalian dipersiapkan skrip yang untuk bisa itu dilihat secara visual. No skrip ya. Jadi totalnya memang harus.
2: Iya, dalam apapun itu tidak boleh
1: diperhatikan. Oke. Ini sangat luar biasa ya, apresiasi juga gitu. Berani membawakan sebuah topik tanpa skrip dan ini dengan bahasa Inggris juga, sesuatu yang sangat luar biasa gitu. Oke. Dan pada akhirnya kalian kemarin tampil berapa menit sih sebenarnya?
2: Kita itu kan
1: masih ingat
2: maksimalnya
1: durasinya.
2: Jadi 6 menitnya itu untuk tampil dan 4 menit sisanya itu untuk Q&A-nya.
1: Oh, Q&A session dari dari jurinya gitu ya. Oke, apa sih pertanyaan dari mereka?
3: Kalau dari juri yang pertama sih menanyakan tentang isu-isu. Kalau mau makan kayak pertanyaannya tuh seperti, kalau saya merupakan seorang pengelola suatu destinasi wisata, hal apa yang akan saya lakukan agar mengurangi dari permasalahan sampah, sampah
2: kan
3: di negeri itu.
2: Iya, kita isunya itu tentang sampah yang marak ya di pesisir pantai.
1: Oke. Dan kamu jawab apa sih waktu itu?
3: Kemarin jawaban kami yaitu pertama, kalau mau makan saya merupakan seorang pengelola atau pengelola suatu
1: destinasi wisata.
3: Yang akan saya lakukan yaitu pertama, saya melakukan sosialisasi, membangun relasi antara pihak pengelola dan juga masyarakat agar dapat membangun kepercayaan gitu kak.
1: Kemudian, public trust gitu ya, kepercayaan publik gitu ya.
3: Kemudian kami melakukan, setelah membangun kepercayaan, kami membuat sebuah kebijakan atau peraturan yang akan dilaksanakan oleh pihak masyarakat tersebut.
1: Aturan untuk mengikat orang yang datang gitu ya. Oke, kalau kamu dikasih pertanyaan apa kemarin?
2: Pertanyaan cuma itu.
1: Oke.
2: Iya, terus ada sarannya dikit ya. Karena kan kita ini kan baru pertama kali penyiaran.
1: Jadi
2: sarannya itu kita tuh harus lebih apa ya,
3: santai.
1: Oh, lebih santai. Iya. Mungkin gesturnya kali kurang lentur atau kurang tegang pasti ya, dan itu mungkin saran yang luar biasa juga ya. Oke. Ini sangat menarik. Sudah menit ke 53 bergeser pukul 16 teman per 2. Aku masih berikan kesempatan untuk satu orang terakhir yang ingin bergabung bersama di sore ceria sore ini ya. Sebelum kita akhiri obrolan kita, mungkin ada semacam apa ya, pernyataan penutup dari kalian berdua, mungkin mengajak teman berdua juga agar apa ya, mungkin ada yang baru mau

0: bisa bertukar pikiran, terus mengikuti UKM-UKM yang sangat menyenangkan di sana.
1: Terima kasih juga. Kita berikan tepuk tangan juga untuk kalian yang sudah hadir mewakili ribuan ya mahasiswa Politeknik Perikanan Negeri Tual dan hadir dengan prestasi yang cukup membanggakan. Kedepan jangan bosan-bosan untuk berprestasi dong. Ya, kalau ada kompetisi ikut lagi. Sehingga selain memang membanggakan pihak kampus, tapi totally untuk diri kita ya. Ketika kita juga someday udah tamat dan punya pengalaman-pengalaman yang membekas, membuat diri kita untuk lebih siap lagi terjun ke masyarakat sebagai seorang akademisi. Ini menjadi poin penting juga dari obrolan kita di sore ceria sore ini, teman berdua. Aku harus ucap terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kalian berdua dan para pendamping juga dari Politeknik Perikanan Tual yang sudah hadir juga. Terima kasih untuk para pendamping yang terus mensupport kalian dalam proses perkuliahan di Politeknik Perikanan Negeri Tual. Sampai jumpa pada sore ceria berikutnya dengan narasumber kita yang berbeda. Satu lagu mengakhiri kebersamaan kita dari Siapa Gerangan, ada Hindia featuring Carita Utami dengan Semua Lagu Cinta Terdengar Sama. Temani kamu, bye bye.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Menit ke 23 bergeser ke 17 di sore teman Pro 2. Selamat sore untuk kamu yang juga. Iya, masih bareng teman kamu di sore ini teman Pro 2 di sore ceria. Iya, tadi kita baru saja bersama dengan teman Pro 2 ya. Yang juga baru saja meraih prestasi yang sangat luar biasa, jadi runner up kedua lomba radio talk untuk Politeknik Negeri se-Indonesia, teman terbaik kita dari Politeknik Perikanan Negeri Tual, teman Pro 2, dan sudah mengantarkan kita di menit ke-24 bergeser dari pukul 17 di sore ini. Aku masih temani kamu dengan ya lagu-lagu pilihan menarik dan juga bakal beri kamu dengan ragam informasi menarik untuk kamu.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 184.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Bro, bangun bro.
1: Kita di mana John?
0: Kita di rumah sakit bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu John. Ibu kamu.

0: Enak-enak banget sih. Mereka seperti mama manggil aku.
1: Hai, aku es krim.
0: Enak banget.
1: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
0: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
2: Hei, apa? Nanti teriak-teriak.
0: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
0: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
0: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
0: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja.

0: bang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
2: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia dan...

0: bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain flyer kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh.

0: Dari Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan.
3: 94,5 FM 2 RR Itual.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol.

Podcast sudah menit ke-45 pergeseran pukul 18 di saat ini teman perdua. And I have to shine out, aku harus pamit. Kak Tiara bakal hadir temani kamu nanti hingga jelang tepat pukul 24.00 waktu Indonesia Timur di saat ini. So, selamat berjumpa lagi di siaran aku selanjutnya. I will be see you. Sampai jumpa.

0: Everybody.
1: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
4: Lah, jadi kayak 94,5 FM. Pro 2 RRI Tua.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow
1: 94,5 FM.
2: Supulin dia jatuh ke parit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
3: Dek, ayo kita duduk dulu.
2: Ayo.
3: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
2: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
3: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

Pro 2 Tual, teman terbaik kamu masih kembali menemani teman Pro 2 untuk edisi hari ini dengan satu informasi. Tapi sebelumnya senang banget ya bisa balik ya di teman di meja Pro 2 untuk nemenin kamu teman-teman yang lagi beraktivitas dan juga lagi santai. Pokoknya selamat malam untuk kamu semua yang beraktivitas hari ini, lagi shift, kebagian shift malam atau juga lagi dinas malam, kayak sama kayak Tiara ya, sama kayak aku. Ya, khususnya untuk mereka yang bergerak di dunia kesehatan dan juga keamanan ya. Semoga hari ini berjalan lancar dinasnya atau shiftnya. Yang lagi monit di Pro 2 Tual sambil jualan juga ya, semangat ya, makin malam semoga makin lancar rezekinya, amin. Satu informasi Tiara hadirkan di ruang dengar kamu, ini tentang Thailand dan Kamboja nih yang sepakat bangun kembali hubungan. So teman Pro 2, Thailand dan Kamboja sepakat membangun kembali hubungan bilateral melalui dialog damai untuk meredakan ketegangan terkait persoalan perbatasan ya. Kedua negara akan menjalankan langkah pembangunan kepercayaan, termasuk mengaktifkan kembali mekanisme bilateral seperti Komisi Perbatasan Bersama. Iya, Kamboja juga menegaskan pentingnya kerjasama masyarakat, pelaksanaan pernyataan bersama tanggal 27 Desember dan proses damai PBB untuk menyelesaikan sengketa batas maritim. Iya, dengan informasi lainnya akan menyusul setelah dua lagu yang mau lewat berikut ini. So don't go anywhere, tetap di Pro 2 Tual, teman terbaik kamu.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Okay lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?

Virtual, teman terbaik kamu masih kembali menemani teman Prodi untuk edisi hari ini. Iya, kembali Tiara hadirkan satu informasi di ruang dengar kamu, teman-teman Prodi. Nah, hati-hati nih, ternyata ada banyak kebiasaan yang bikin menua lebih cepat. Ya, cari tahu nih apa aja sih kebiasaan tersebut dan segera berhenti mulai dari sekarang. Karena siapa tahu beberapa list ini tuh sering kamu lakukan atau juga menjadi salah satu kebiasaan kamu. Setiap manusia pasti ada akan bertambah usia ya, itu sebuah fakta dan realita secara alami ya pastinya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, kita pasti punya seiring bertambahnya waktu, berjalannya waktu dan bertambahnya umur, pasti ada beberapa ciri-ciri penuaan yang timbul. Tapi ada beberapa gaya hidup yang sering kita lakukan yang bisa membuat proses penuaan itu berjalan lebih cepat nih. Yang pertama, terlalu sibuk dan jarang istirahat. Selalu bekerja tanpa jeda membuat tubuh itu terus berada dalam kondisi stres. Kalau jarang untuk memberikan waktu istirahat untuk tubuh kita ya, tubuh itu tidak punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Akibatnya kamu mudah lelah, daya tahan tubuh kamu menurun, dan tanda penuaan muncul lebih cepat. Lanjut nih, dehidrasi itu sering dianggap sepele ya untuk banyak orang, padahal dampaknya itu cukup besar. Kekurangan cairan itu bisa membuat kulit kita kering, otak sulit fokus, dan juga tubuh terasa lemas. Dalam jangka panjang, kondisi ini tuh bisa mempercepat penuaan karena sel-sel tubuh tidak bekerja dengan optimal. Ya, penggunaan earphone dalam waktu yang lama juga bisa membuat tubuh kita sulit rileks. Selain itu, kebiasaan ini juga bisa mempengaruhi postur tubuh ya, dan juga menyebabkan ketegangan. Kalau terus terjadi sih, tubuh akan lebih cepat merasa lelah dan kurang segar. Iya, berikutnya teman Pradua, otot berperan penting nih dalam menjaga tubuh supaya tetap kuat dan sehat. Jadi kalau kamu jarang untuk bergerak atau berolahraga, ya massa otot itu bisa berkurang. Hal itu membuat metabolisme melambat dan tubuh lebih rentan terhadap berbagai masalah kesehatan termasuk penuaan dini. Lanjut teman Pradua, stres yang terjadi terus-menerus bisa mempengaruhi hampir seluruh bagian tubuh. Mulai dari gangguan tidur, masalah pencernaan, sampai ke kulit yang tampak kusam. Stres juga bisa mempercepat kerusakan sel ya teman Pradua. Jadinya tanda penuaan itu muncul lebih cepat. Kesehatan gigi dan mulut itu ternyata berhubungan dengan kesehatan tubuh juga secara keseluruhan loh. Kalau kamu malas untuk menyikat gigi, bakteri bisa muncul dan memicu masalah kesehatan lain. Kondisi ini juga bisa memperburuk peradangan dalam tubuh ya. Last but not least, teman Pradua, tidur dengan wajah yang masih kotor atau penuh dengan make up bisa menghambat proses regenerasi kulit. Jadi kulit tidak bisa bernapas dengan baik ya, sehingga mudah muncul jerawat, kusam, dan juga tanda penuaan dini.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Iya. Teman berdua pernah dengar gak sih tentang gig economy? Iya, dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik tahun 2021-2025 Universitas Indonesia, Profesor Dr. Semiarto Aji Purwanto menilai perkembangan gig economy. Gig economy atau ekonomi pekerjaan lepas dan juga pola kerja fleksibel mendorong generasi milenial dan Gen Z lebih rasional dalam mengatur pengeluaran serta menjalani gaya hidup yang hemat. Menurut Semiarto, generasi muda saat ini mulai mempertimbangkan secara lebih matang hubungan antara pengeluaran dan manfaat yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Gaya hidup hemat atau frugal living, ya dirasa sih sekarang orang sudah mulai berpikir lebih rasional ya, dan apa yang dikeluarkan atau apa yang didapat itu sudah menjadi pertimbangan. Ya juga mengatakan pola pikir tersebut juga berkembang di tengah meningkatnya biaya hidup di kawasan perkotaan, mulai dari biaya tempat tinggal, transportasi, sampai ke kebutuhan gaya hidup. Di sisi lain, menurutnya generasi muda saat ini juga menghadapi pola kerja yang semakin fleksibel dan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pekerjaan tetap. Guru Besar Antropologi Universitas Indonesia itu menilai banyak anak muda sekarang lebih tertarik pada pekerjaan berbasis proyek, pekerja lepas atau freelance, maupun pekerjaan sampingan atau side job dibandingkan pekerjaan tetap dan ketertarikan jangka panjang.

0: Ih, Muna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget, udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu tunggu dulu Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih.
2: Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi bukannya hantu.
1: Ya, Korla, kenapa kamu kabur?

94,5 MHz Pro 2 Tual, teman terbaik kamu. Kembali menemani teman Pro 2 dengan satu informasi, menemani perjumpaan kita di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam, edisi Jumat 8 Mei 2026. Teman Pro 2 KBRI Tokyo mendorong PCINU Jepang memperluas kolaborasi dengan komunitas WNI lintas organisasi. Langkah itu dinilai penting memperkuat promosi budaya Indonesia di Jepang. Koordinator Pensosbud KBRI Tokyo, Muhammad Di Al-Aula, menekankan pentingnya sinergi antar komunitas diaspora. Menurutnya, organisasi keagamaan dapat mendukung diplomasi sosial Indonesia. KBRI juga memicu PCINU memperkuat hubungan dengan masyarakat Jepang secara langsung. Pendekatan sosial dinilai efektif membangun citra positif Muslim di Indonesia, citra positif Muslim Indonesia di luar negeri. Ketua Tan Fidisia PCINU Jepang, Ahmad Ghazali, menilai tantangan organisasi semakin besar. Jumlah WNI Muslim di Jepang terus meningkat setiap tahun.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi.

3 MHz Pro 2 Tual, teman terbaik kamu masih kembali menemani teman Pro 2 untuk edisi hari ini dengan satu informasi. Iya, kalau tadi kita udah ngebahas tentang kebiasaan-kebiasaan yang bisa bikin menua lebih cepat, ada beberapa kebiasaan juga yang biasanya kita lakukan sehari-hari tidak luput dari kehidupan kita yang akan berkontribusi juga terhadap penuaan. Kalau kamu melakukan kebiasaan yang baik, ya pastinya penuaan juga akan berjalan lebih lambat ya. Salah satunya adalah kebiasaan di malam hari. Siapa sangka kalau beberapa kebiasaan jelang tidur itu akan berpengaruh juga loh terhadap penuaan. Nah, yang pertama nih, ada tidur telentang. Teman berdua, posisi tidur juga berdampak ya terhadap kesehatan kulit, dan beberapa posisi tidur itu bisa memberikan tekanan dan gesekan pada wajah. Dalam jangka panjang, posisi tidur yang salah bisa memicu keriput. Tidur terlentang jadi pilihan terbaik untuk menjaga kulit tetap awet muda. Mengutip dari Real Simple, posisi ini mengurangi adanya gesekan yang bisa menyebabkan kerutan. Selain itu, posisi ini juga mencegah tekanan pada wajah. Next, teman berdua, jangan lupa nih untuk selalu membersihkan sisa make up, tabir surya, dan sebum dari wajah sebelum tidur. Jadi mengutip dari The Healthy, teman berdua, tanpa dibersihkan, jerawat itu bisa muncul sampai bisa bikin kulit kita tuh jadi kusam. Jadi usai dibersihkan, terapkan juga rutinitas skincare ya. Yang paling umum adalah menggunakan pelembab. Retinoid itu merupakan kandungan yang dianggap sebagai senjata rahasia kulit muda ya, kulit awet muda. Retinoid ini bersifat antiinflamasi yang bisa mencegah jerawat dan memperlambat

Kenuaan. Berikutnya ada sleeping mask. Jadi teman Pro2, penggunaan sleeping mask juga jadi opsi ya. Karena masker ini tuh layak dicoba kalau ingin bangun tidur dengan kulit yang lebih bercahaya. Sleeping mask ini umumnya dirancang untuk diaplikasikan secara khusus sebelum tidur. Umumnya kandungan yang ada di dalamnya ini lebih ringan kalau dibandingkan dengan krim malam pada umumnya loh. Berikutnya, gawai bukan cuma merusak mata, tapi juga berdampak terhadap kulit. Mengutip dari Times of India, layar gawai bisa mengganggu hormon yang bisa bikin kamu jadi susah tidur. Akibatnya kualitas tidurnya terganggu. Padahal, tidur sendiri juga punya peran yang sangat penting dalam kesehatan. Kurang tidur juga bisa membuat kulit kusam, mata lelah, dan penampilan terlihat lebih tua. Selain itu, juga jaga supaya kamu tidurnya itu tetap dalam kondisi gelap dan bebas dari teknologi ya. Last but not least, jangan langsung tidur nih teman Pro2, tapi tunjukkan juga sedikit kasih sayang pada tubuh kamu. Jadi luangkan waktu sekitar 5-10 menit untuk melakukan peregangan ringan atau meditasi. Coba fokus pada pernapasan dalam gerakan lambat, dan cara ini bisa melepaskan ketegangan dan menurunkan kadar hormon kortisol dalam tubuh. Dengan kualitas tidur yang lebih baik, proses regenerasi sel-sel kulit akan jadi lebih baik juga. Kombinasikan kebiasaan malam hari di atas dengan asupan yang tepat dan jam istirahat yang cukup demi menjaga penampilan yang

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini. Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaru dari RRI.
3: 94,5 FM.
4: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
5: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

Seorang tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri. Wahai Melati, kau cantik bersama.

MHz Pro Dua Tual, teman terbaik kamu masih kembali menemani teman Pro Dua dengan satu informasi. Iya, Guru Besar Antropologi Universitas Indonesia Profesor Dr. Semiarto Aji Purwanto mengamati adanya perubahan ukuran kenyamanan di kalangan kaum muda sekarang, khususnya yang tinggal di wilayah perkotaan. Menurutnya, generasi muda saat ini kebanyakan tidak hanya mengaitkan kenyamanan dengan pendapatan tinggi dan kepemilikan aset. Ketika dihubungi oleh Antara pada Jumat, dia menyampaikan bahwa sekarang waktu luang dikaitkan dengan kesehatan mental yang dijadikan sebagai salah satu indikator kenyamanan hidup. Ia juga mengemukakan bahwa generasi muda sekarang cenderung untuk memilih menghindari hidup penuh tekanan demi mencapai target finansial. Profesor

Sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

94,5 MHz Pradua Tual, teman terbaik kamu. Tiara ajak teman-teman Pradua, kita sama-sama ikuti Pradua Music Live Chat langsung dari Pradua RRI Jakarta.

Selamat malam Indonesia. Kembali lagi bareng sama gue Edi Tama nemenin lo di malam hari ini, di malam yang spesial menutup weekday di hari Jumat ini, teman bro 2. Balik lagi di MLC Music Live Chat yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia tentunya. Dan di malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Malvin Jadi pastiin buat lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan buat lo semua yang pengen bertanya, boleh banget lo langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RR di Jakarta, atau bisa langsung merapat di Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat, karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Dan masih bareng sama Edit. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah barengan sama Malvin.
1: Halo.
0: Boleh dideketin mic-nya bang? Oke, gimana kabarnya malam hari ini bang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Ini hari Jumat ya kan? Tadi aktivitas ngapain aja bang? Abis dari mana aja?
1: Sebelumnya kita on air juga.
0: On air juga ya di radio lain ya. Emang berarti lagi sibuk promo berarti sekarang ya. Karena emang Bang Malvin ini baru aja ngerilis single berarti ya. Ini jadi single keberapa bang berarti?
1: Ketiga.
0: Setelah berarti sebelumnya yang juga main kesini juga ya waktu itu ya. Waktu itu masih pagi-pagi.
1: Ini yang ketiga juga
0: kesini. Ini ketiga juga kesini ya. Wih, sedap. Gokil. Tapi emang berarti berapa lama itu ya? Setengah tahun ada kali ya?
1: Hampir
0: setengah 5 bulan berarti ya kurang lebih ya?
1: Iya, dari November.
0: Dari November ya? Benar-benar. November terakhir rilis lagu dan sekarang akhirnya ngerilis single lagi. Kenapa akhirnya ada waktu jeda 5 bulan tuh? Kenapa bang akhirnya bang?
1: Tahap produksinya sih sebenarnya.
0: Oh produksinya?
1: Sebenarnya kita lagi menyiapkan ada 9 lagu. 7 total.
0: Oke.
1: Jadi memang yang udah kelilis mungkin kan ini 2 sebenarnya. Udah 2, udah 4. Cuman yang memang saya masukin ke promo ini yang ketiga ini.
0: Oke.
1: Setelah itu ya memang ke 5 sampai ke 9 ini lagi tahap penyelesaian juga sebenarnya.
0: Oke. Jadi sebenarnya ya produksinya juga semua ikut berjalan beriringan lah ya. Karena emang akan rilis album berarti nanti.
1: Iya.
0: Wih ini seru banget nih kayaknya nih. Alright, tapi ngomongin soal single terbarunya. Ini berarti berjudul
1: Tak Sejalan.
0: Waduh, ini emang kayak film ini ya, Fast Furious itu ya? See You Again itu yang berpisah itu. Kayaknya udah gak sejalan lagi tuh. Tapi kalau yang kali ini yang Tak Sejalan ini sebenarnya inspirasi datang dari mana sih bang?
1: Lebih menggambarkan sebuah ya kalau mungkin ke asmara relationship ya itu kita nggak sejalan. Tapi kalau saya sih lebih mencerminkan ke bisnis ya sekarang. Jadi buat mitra bisnis saya, relasi bisnis yang memang udah nggak sejalan ya kita cut aja gitu.
0: Berarti sebenarnya inspirasinya dari rekan bisnis, partner bisnis ya. Tapi kalau di lagunya sendiri berarti lebih general ya bang.
1: Oh ya, sebenarnya bisa dimaknain buat bokin juga sih.
0: Iya sih. Benar-benar berarti sebenarnya ya orang-orang yang mungkin in relationship tapi udah nggak sejalan itu juga bisa relate di lagu ini berarti bisa. Ya. Widih, gokil. Tapi kalau
1: unisex lah.
0: Benar, semuanya pokoknya bisa menginterpretasi masing-masing ya, tergantung mungkin kasusnya mungkin lagi sama dari inspirasinya, mungkin lagi bisnis tapi udah gak sejalan lagi nih, bisa. Masuk gitu, mungkin lagi percintaan masuk juga. Persahabatan masuk juga. Benar. Tapi sebenarnya kalau berarti ini tulis sendirian?
1: Iya tulis sendiri.
0: Ditulis sendiri. Tapi kalau dapat inspirasi itu dari mana aja sih bang sebenarnya?
1: Ya gimana saya mencerminkan lagunya itu galau, sedih, tapi harus tetap joget.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Wah itu agak ini ya. Bertolak belakang nih, galau tapi joget. Gitu. Ah ini menarik banget nih. Nanti kita bakal bahas lagi tentunya sama Pro 2. Jadi pastiin lo tetap di MLC Music Live Chat. Dan buat lo yang pengen tanya langsung sama Bang Malvin, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Jadi stay tune terus di MLC karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Bang Malvin. Alright, tadi kita ngomongin soal inspirasi lagunya yang diambil dari sebenarnya partner bisnis lah partner ya, bisnis yang udah nggak sejalan lagi. Tapi sebenarnya apa yang pengen disampaikan sama seorang Malvin di lagu Tak Sejalan ini sebenarnya?
1: Bisnis itu buat saya jodoh gitu.
0: Okay.
1: Jadi bukan sistem.
0: Oke. Berarti kayak ya sebenarnya kayak kita berhubungan juga sama seseorang ya, maksudnya sama pasangan kita, ya itu harus jodoh dan harus klop gitu kan. Bener kan? Dan pokoknya saling apa ya, kayak toleransi lah, maksudnya apa yang jadi kekurangan kita backup, apa yang mungkin jadi kekurangan kita juga di backup sama dia gitu ya, lebih ya.
1: Ya, karena ya itu tadi, kalau seandainya ketika kita bangun hubungan hanya mencari keuntungan, ya pas untung aja kita dilayani gitu.
0: Bener, make sense. Iya sih, bener juga ya.
1: Tapi kalau seandainya ya kita menjalani dengan mitra bisnis kita yang memang sehati lah ya, kita cocok, ya itu tadi banyak kemudahan di situ.
0: Bener.
1: Itu sih yang memang saya jaga. Jadi memang kalau memang udah nggak cocok ya udahlah kita. Udah gitu, bukan rezeki buat saya.
0: Bener sih, maksudnya ketika mungkin lagi struggling, kita sama-sama berjuang juga gitu kan. Buat kita mungkin, ya kalau dalam bisnis kita dapat profitnya lah ya, profit lagi, balik lagi gitu ya. Wow, ternyata dalam juga ya. Dan yang gue suka adalah ini juga bisa diinterpretasikan ke maksudnya ke hubungan lain ya, nggak cuman hubungan partner bisnis gitu kan. Benar. Dan tadi juga dibilang kalau lagi galau kita joget. Wow. Ini agak bertolak belakang ya, maksudnya apa ya, maksudnya yang dikonsepin sama Bang Malvin tuh apa sebenarnya? Biar apa gitu, kita maksudnya kalau lagi galau kok tiba-tiba kita joget? Harusnya kan kayak kalau lagi galau kita sedih gitu kan, merata. Tapi mungkin.
1: Tapi kalau saya ya joget sih lebih mendominasi dengan musiknya sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi IDM-nya saya bikin tempo mungkin lebih sedikit cepat dan yang mungkin dengan irama yang bikin joget juga mungkin sih.
0: Oh wow. Berarti kita harus apa ya, kayak ya udahlah itu kayaknya hal yang perlu dilupakan. Jadi kayak kita going forward aja deh, gitu ya berarti ya.
1: Karena ya kalau seandainya bukan jodoh kita ya kita pasti dikasih yang lebih baik. Itu sih harus percaya itu juga.
0: Benar. Tapi kalau Bang Malvin sendiri nih, misal lagi galau gitu kan, lo tipe yang maksudnya akan berlarut-larut apa kayak ya udah ketika udah cukup lupain?
1: Gitu. Tergantung nih, kalau seandainya hubungan mungkin ke istri ya mungkin lama mas kita gitu. Kalau sama cinta gitu true love mungkin lama, kalau untuk bisnis sih ya udahlah ya. Kayak uang aja mengalir gitu, datang dan pergi.
0: Iya sih, benar sih, kalau emang udah maksudnya udah gak bisa dapetin uang di sini kita cari lagi yang lain.
1: Benar gitu.
0: Waduh, gokil. Tapi ada nggak nih maksudnya biasanya kan ya. Okay, kalau kita ambil berarti dari perspektifnya Bang Malvin gitu kan, ini soal bisnis gitu kan. Tapi mungkin ada nggak maksudnya ketika orang mungkin kecewa gitu kan, gagal mungkin ya dalam hubungan, dalam bisnis juga gitu kan. Ada nggak sih tipsnya biar nggak terlalu berlarut-larut di hal itu aja?
1: Itu sebenarnya masalah kitanya cepat untuk melepaskannya nggak sebenarnya, mengikhlaskannya ya. Kalau seandainya kita cepat melepasnya ya semudah itu aja kita merelakannya ya. Sebenarnya lebih ke kita ikhlasnya ikhlas nggak gitu. Kalau kita udah ikhlas ya kita lupakan sebentar, nggak bakal lama.
0: Iya sih, berarti sebenarnya balik lagi ke kitanya ya, harus berlapang dada,
1: melepaskannya
0: ya. Jadi biar nggak nempel. Benar. Jadi nggak terlalu larut ya. Jadi bisa move forward, kita rencanain lagi ke depannya akan seperti apa gitu kan. Waduh. Tapi kalau di lagu ini tadi kan juga udah dibilang ada unsur EDM-nya yang mungkin temponya cukup cepat ya berarti di lagu ini. Sebenarnya emang berarti dari awal bikin udah dirancang seperti ini atau sebenarnya di pertengahan itu ada perubahan nih?
1: Enggak, kalau memang sebenarnya imajinasi saya memang seperti itu, cepet
0: dan
1: dung tak dudur gitu. Jadi memang oh joget nih gitu.
0: Benar.
1: Tapi ya penerapannya itu memang agak butuh waktu sih, karena ya karakteristik musiknya yang memang agak susah gitu.
0: Oh, agak lama itu, butuh berapa lama tuh berarti?
1: 3 bulanan sih.
0: 3 bulan? Wow, lumayan juga berarti ya. Untuk lagu ini ya. Berarti, apa maksudnya kesulitannya tadi ya soal musiknya?
1: Ya, energinya kenapa lu galau bisa sampai joget itu yang saya susah.
0: Oh iya sih,
1: mencari energi
0: sih.
1: Nuansa dan tes rasa musiknya itu yang susah.
0: Benar. Karena ya bertolak belakang tadi ya. Kita mungkin lagi galau, energinya mungkin lagi drop-dropnya, cuman gimana caranya biar kita bisa tetap have fun gitu, kayak ya udah ini mungkin part of kehidupan aja gitu kan. Kayak udah dilewatin aja gitu ya berarti ya. Wih, gokil. Akhirnya gue jadi makin penasaran nih dengerin lagunya, karena emang ya tadi bertolak belakang kan, galau tapi kita harus jogetin. Nah itu, coba dipikir gimana tuh. Jadi daripada bingung gitu kan, kira-kira menebak-nebak, menerka-nerka gimana nih ya gitu kan, galau tapi harus joget. Nah kita dengerin langsung aja ya. Single terbarunya dari Malvin, inilah dia Tak Sejalan. Let's go.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Malvin. Tadi kita udah dengerin singlenya Tak Sejalan dari Bang Malvin. Gue ngerasa gara galau-galaunya sih lagunya sih. mungkin kalau dengerin sekilas lagunya ya, apalagi dari musiknya, itu emang gara galau-galaunya. Cuman kalau emang kita mencermati liriknya, mendalami liriknya, baru kerasa galaunya ya.
1: Galau terpendam loh.
0: Galau terpendam ya. Wah, gokil. Tapi sebenarnya kalau dari musik EDM sendiri ada inspirasinya nggak sih? Maksudnya dari siapa?
1: Sebenarnya kalau untuk musik sih banyak ya influencer saya ya. Tapi kan ya saya tetap cari karakter saya sendiri.
0: Betul.
1: Gitu. Audionya yang memang ya buat ketemunya aja gitu. Karena buat bikin audio kayak mereka juga agak susah. Yeah.
0: Punya karakteristik sendiri yang mungkin ya gak semua orang bisa ngikutin juga gitu kan. Yeah. Bener. Dan akhirnya ya Bang Malvin menemukan ciri khasnya lah ya.
1: Dengan suara-suara mesin sih lebih.
0: Suara mesin jet. Baru gokil. Dan ini juga katanya jadi akan masuk ke dalam album ya.
1: Iya.
0: Akan masuk album yang akan dirilis nanti ke depannya gitu. Tapi kalau ngomongin soal albumnya, secara garis besar apakah musiknya akan seperti ini?
1: Iya. Iya, semuanya hampir seperti itu.
0: Berarti
1: suara gempa bumi semua.
0: Yang mengguncang semua ya. Waduh, gokil. Semuanya mengguncang gitu-gitu. Tapi gak ada kepikiran buat bikin lagu yang mellow-mellow mungkin?
1: Ada mellow.
0: Oh ada, di album ini akan ada juga? Ada,
1: itu lagu kelima, yang lagu cinta cuma satu. Oh, wow.
0: Cuma satu berarti spesial loh, Bang. Ya,
1: itu melo tapi ya tetap suaranya banyak kan suara itu tadi suara mesin.
0: Bener-bener musiknya tetap ya benang merahnya masih sama ya Bang.
1: Iya, benang merah masih sama. Lebih karena sinte, lebih banyak kan sinte sih sound design karena teman musik saya ini ya mungkin orang apa namanya film jadi mungkin suara-suara yang
0: kebayang yeah. benar-benar. Berarti kalau gitu secara apa ya secara audio itu bisa langsung tervisualisasikan dong berarti ya.
1: Jadi kalau saya pengen suara ikan paus bisa.
0: masa tiba-tiba ada suara ikan paus di lagunya. Tapi emang kalau Bang Malvin sendiri emang maksudnya idenya seliar itu ya kalau bikin lagu tuh bikin musik.
1: Ya karena saya solo gitu. Kalau saya musiknya dominan dengan suara gitaris, suara piano apa segala macam, saya harus menghadirkan mereka di dalam live.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kalau saya kan live saya ajaknya dancer, bukan musisi,
0: okay.
1: Tapi lukisan jiwa.
0: Joget-joget. Berarti emang menikmati panggung ya, Bang.
1: Iya.
0: Benar. Oh gitu. Tapi pernah enggak Bang ada enggak kayak maksudnya ego ketika Bang Malvin nulis lagu itu harus ditahan. Mungkin kayak dari produsernya atau begini yang bikin lagu itu harus ditahan. Jadi kayaknya enggak gitu. Apa enggak?
1: Karena bahas ini kan sebenarnya hajat saya ya.
0: Bener sih. Yeah. Berarti emang semuanya akan disalurkan.
1: Iya, yeah, gaya bebas pokoknya.
0: Gaya bebas, bener. tapi kalau ngomongin soal albumnya, berarti rencana akan dirilis tahun ini?
1: Tahun ini sih. Sebenarnya total ada 5 lagu lagi yang memang hampir rampung juga sih.
0: Oke. Berarti ada total akan ada 9 lagu dengan 5 lagu yang akan selesai nanti
1: selesai,
0: ya. Tinggal dikit lagi berarti ya.
1: Promo di sini juga kan.
0: Ayy, sedap. Boleh. Tapi kalau dari 9 lagu itu ada enggak maksudnya lagu yang paling sulit dan membutuhkan waktu lama tuh yang mana?
1: Atau yang ini? Lagu cinta ini.
0: Oh, lagu cinta ini. Mm-mm. Kenapa apa yang susahnya kenapa tuh?
1: Ya lagunya cinta. Suaranya suara mesin, tapi saya joget. Itu harus ada jogetnya gitu.
0: Oh.
1: Menghadirkan jogetnya ini yang susah.
0: Oke. Berarti emang kayak gimana memvisualisasikan lagu ya, cinta yang romantis
1: dengan joget.
0: Dengan joget. Tapi emang berarti semuanya dengan joget.
1: Joget.
0: Gokil. Tapi kalau kalau inspirasi dari siapa bang? Maksudnya kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa gitu?
1: Kalau penyanyi luar sih saya sukanya penyanyi cewek Zara Larsson.
0: Zara Larsson. Oh, ya, seru Zara Larsson seru tuh.
1: Ariana saya suka.
0: Oh wow, that's why ya. Yeah. Lagu-lagunya mostly adalah lagu-lagu yang energik, yang upbeat gitu ya. Walaupun secara lirik ada yang galau, ada yang tentang cinta gitu kan. Ini bahkan ada yang udah gak sejalan sama partner bisnis lagi gitu kan. Wah, Zara Larsson sih gak heran sih. Gokil. Oke deh teman bro, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Malvin. Buat lo semua yang pingin bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Malvin. Alright, dari Bang Malvin nih ya untuk single ketiga ya, berarti ketiga atau keempat? Ketiga ya, benar ya, ketiga. Mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Semoga bisa menginspirasi. Yes. Mode baru gitu, kalau galau tuh ya joget.
0: Aduh, bisa dicoba mungkin ya. Dari sekarang kalau emang lagi galau, coba jogetin joget, gitu kan. Iya. Dan mungkin bisa didengerin di mana aja nih berarti?
1: Untuk Spotify sudah tersedia di Apple Music, YouTube Music itu. Okay. Nama pribadi saya Malvin, huruf besar MALV. Famous IM.
0: Okay, bisa dicek di semua DSP ya.
1: Untuk pengen kenal saya bisa di Instagram.
0: Boleh, di mana?
1: Malvin Yulita Tamrin dan di TikTok Malvin sama huruf
0: Malvin saya. Semua ya. Jadi bisa dicek dari Instagramnya Malvin Yulita Tamrin dan juga TikToknya Malvin. Benar. Kalau buat visualizer atau video klip, mau fisik video udah ada?
1: Sudah ada.
0: Sudah ada, bisa dicek di mana itu?
1: YouTube Malvin.
0: YouTube ya, Malvin namanya. Jadi kalau lagi galau tapi pengin joget, ini cocok buat kamu ya. Tapi kalau dengerin lagunya Bang Malvin tuh paling cocok sebenarnya pas kapan sih? Pas pulang kantor kah? Atau pas lagi santai kah? Atau gitu?
1: Ya sehari minimal 5 kali.
0: Waduh. Bener, biar kita gak galau-galau ya, biar gak sedih-sedih, semangat terus hidupnya gitu kan. Karena hidup harus terus berjalan kan. Iya, jadi jangan berlarut-larut dengan kesedihan ya. Wis, sudah.
1: Harus tetap jalan.
0: Betul, itu dia. Kalau albumnya boleh di-spill gak sih? Maksudnya judulnya kan?
1: Judulnya Suara Alam Semesta.
0: Wow. Tapi secara garis besar itu akan menceritakan tentang apa itu, Bang?
1: Hidup saya pribadi.
0: Oh, berarti emang
1: kehidupan saya.
0: Kesehariannya, perjalanan kehidupan gitu ya. Wih, seru-seru. Jadi ditunggu aja, mungkin buat yang penasaran kira-kira kapan bisa di-follow dulu sosial medianya ya. Biar enggak ketinggalan nanti update-update-nya ya. Jadi pastiin kamu follow dan tentunya lagu Tak Sejalan bisa kamu request di Produ FM seluruh Indonesia. Jadi
1: jangan lupa request.
0: Nah itu dia, sekarang galau sedih, galau joget. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Malvin. Seru banget malam hari ini, terima kasih sudah main-main. Ditunggu untuk full albumnya, nanti akan kesini lagi katanya. Di sini, jangan kapok-kapok ya Bang ya. Oke, jadi nanti kita tungguin Suara Alam Semesta yang akan dirilis segera di tahun ini ya Bang ya. Oke, terima kasih Bang Malvin sudah main-main. Kita ditunggu albumnya dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah mendengarkan, sudah seru-seruan 1 jam terakhir. Dan habis ini bakal dilanjut dengan penyiar Pro 2 FM favorit kamu tentunya. Jadi kalau gitu gue Edit sama pamit dan
1: Malvin ikut pamit juga.
0: Okay, kita ketemu lagi di MLC hari Senin minggu depan. Teman Pro 2, bye bye. Music Live Chat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Lagi apa nih?
2: Dia lagi nikmati layanan streaming video di aplikasi Rai Digital nih.
1: Kok bisa ya?
2: Bisa lah.
1: Bukannya siaran RRI itu dinikmati lewat audio aja kan?
2: Kita bisa menikmati tayangan streaming video pada acara tertentu yang disiarkan secara visual di aplikasi ini.
1: Wah, RRI semakin keren ya.
2: Iya dong.
3: Kita gandeng tangan, janganlah bersedih hati, ku tahu kau pasti bisa.
2: Jadi jangan lama-lama lagi deh. Ayo bergabung di Rai Digital dan nikmati tayangan langsung seperti acara talk show, wawancara dan dokumenter yang diproduksi oleh RRI.
1: Oke deh, langsung. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Ritual. Teman terbaik kamu.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang,

94,5 MHz Pro 2 Tual, teman terbaik kamu. Kembali menemani teman Pro 2 di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam spesial. Hari ini kita bakalan ngebahas tentang karma di Bucin Bukan Cerita Cinta. Iya. Tiara bakalan ngebahas nih tentang karma. Dan pasti banyak dari kita tuh udah pernah dengar ya tentang karma. Ada yang biasanya banyak dari kita tuh yang mengait-ngaitkan karma dengan sebuah hukuman. Nah, padahal karma itu bukan cuma tentang hukuman. Definisi karma itu tidak sedangkal itu. Malah artinya itu luas dan punya berbagai perspektif. Kita bakalan ngebahas teman Pradua. Dan untuk membuka sesi kita nih, untuk Bucin Bukan Cerita Cinta edisi Jumat 8 Mei 2026, Tiara bakalan buka dengan Harry Style Operator menyusul Nuka dengan Satu Hari Bersamamu.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
0: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

0: Apa sih? Yes.
1: Pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
0: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
0: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko.

Berarti laugh out loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak. Namun, Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sembilan 4,5 FM, Pro 2 Era Ritual, teman terbaik kamu.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Cek nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes,
2: mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: jarang dah garis kuning-kuning di trotoar.
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Eh, ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau

0: Hujan telah tiba, hujan telah tiba, hujan telah tiba. Hatiku gembira, hatiku gembira. Ma, ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
1: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
2: Iya nih Ma, main yuk.
1: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
2: Iya dong Ma, pasti.
1: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk, Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.

0: katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

teman Pro2 RRI Pro2 FM dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Siaran kami akan kembali di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 94,5 MHz.

Selamat pagi teman Pro2 di seluruh Pulau Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual, program 2 di pemancar FM pada frekuensi 94,5 MHz. Kembali menjumpai teman Pro2 pada pagi hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Teman Pro2, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Selamat pagi, pagi teman Pro 2. Jumpa lagi di edisi siar pagi ini Sabtu 9 Mei 2026. Saya ikut teman kamu. Operator studio pagi ini Bung Petwil Seloli dan juga rekan kami yang bertugas di Pemancar Fun hadir temani teman Pro 2 hingga nanti di jelang siang hari nanti dengan sejumlah acara siaran yang sudah kami siapkan untuk kamu di pagi ini menikmati awal pekan di saat ini teman Pro 2. Beberapa lagu rohani dan juga sejen lagu-lagu pilihan Indonesia dalam lautan jazz music bakal hadir temani kamu teman Pro 2 di pagi ini.
3: Fajar adalah kesempatan untuk menilai diri sendiri tentang seberapa dekat dirimu dengan Tuhan, seberapa besar Anda menginginkan

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk?

0: 94,5 FM Pro 2 RR Ritual, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 tadi baru saja lagu-lagu rohani hadir temani kamu, dan selanjutnya pilihan lagu-lagu pop Indonesia akan hadir temani kamu hingga nanti jelang tepat pukul 6 pagi nih.

0: warna putih.
1: Kalau kakak pilih warna apa?
2: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
0: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
1: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
1: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya. Nanti dulu.
1: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
2: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh. Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sok tahu.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh?

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu.

Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah

Bhinneka berarti berbeda. Bhinneka berarti beragam. Ragam perbedaan itulah Indonesia ada. Karena berbeda, coraknya indah. Coraknya indah. Coraknya indah. Bukankah kita pernah bersumpah menjadi satu? Jangan pisahkan karena perbedaan. Kita bersaudara. Kita sebangsa. Kita bangsa Indonesia.

0: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini. Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI.

0: pagi-pagi, selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu teman berdua di pagi ini yang sudah bangun dan memulai rutinitas kamu di awal pagi ini. Menit ke 10 bergeser pukul 6. Oh, memang ini momen weekend ya, tapi aku yakin kamu juga punya beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan di rumah di pagi ini teman berdua. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu.
1: Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
2: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
2: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
2: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: that you picked up. Call me when you break up. Unless you found the person that you want a new name from. I'd like to be there when the day comes.
1: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
2: 94,5 FM.
3: Sudah menit ke 46 pergeseran yang berkumpul di pagi ini teman berdua. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu yang mungkin lagi mencoba untuk apa ya, lebih moody lagi memulai aktivitas kamu di pagi ini. Olahraga itu penting, makan makanan atau sarapan yang bergizi itu penting. Apalagi menunya memang menu favorit kamu ya teman berdua. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu teman perdua yang juga masih terus pantengin siaran kami di 94.5 MHz Pro 2 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Twitter
1: 94,5 FM. Hancho, I'm getting out of here.

Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan.

Pakai headset kelamaan bahaya nggak sih? Sering denger musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai headset berjam-jam?

Teman Perdua, selamat pagi untuk kamu juga di pagi ini ya. Akhir pekan seru kalau punya kegiatan yang menarik di pagi hari. Selain berolahraga, makan makanan atau sarapan yang apa ya, sehat, kamu juga bisa ajak satu keluarga, mungkin bisa dengar lagu atau musik favorit kamu dan keluarga. Ini bisa sembari berolahraga di rumah. Manfaatkanlah pekarangan rumah ataupun halaman rumah, teras rumah kamu juga untuk bisa apa ya, sekedar menikmati suasana pagi ini bersama dengan anggota keluarga kamu. Karena cuaca di pagi ini cukup bersahabat, teman Perdua, so selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi
6: 94,5 FM Pro 2 RRI.

Menit ke-51 bergeser dari pukul 7 di pagi di Teman Perdo. Selamat pagi, semangat pagi untuk kamu yang juga baru saja bergabung di Pro 2 RRI Tual. Ya, Teman Perdo, banyak cara bisa kamu lakukan ya untuk bisa lebih memaksimalkan waktu kamu juga di saat ini. Satu informasi aku hadirkan untuk kamu, Teman Pro 2. Ini bisa menjadi pilihan alternatif kamu ketika menikmati waktu kebersamaan kamu juga. Iya, kolaborasi Free Fire X Gintama hadirkan aksi kocak dan penuh tantangan, Teman Pro 2. Garena Indonesia resmi mengumumkan kolaborasi spesial antara Free Fire X Gintama beserta spin-off Master Genpachi Nicholas. Kolaborasi global ini berlangsung mulai 24 April hingga 23 Mei 2026. Teman Pro 2, kolaborasi ini akan dipenuhi aksi humor dan berbagai karakter ikonik seperti Gintoki Sakata, Kagura, dan Elizabeth ke dalam arena Free Fire. Menghadirkan perpaduan aksi intens dan komedi khas Gintama dalam pengalaman bermain yang segar dan penuh karakter bagi pemain. Nah, Teman Pro 2, selama kolaborasi berlangsung, bangunan tradisional Yorozuya akan hadir di seluruh map mode Battle Royale. Markas dua lantai ini akan hadir sebagai kantor Old Jobs. Ya, Elizabeth juga turut hadir dengan tampilan maskot khasnya yang unik, beragam item wearable juga akan tersedia seperti celana dalam strawberry khas Gintoki, eye mask milik Sogo Okita, hingga kacamata ikonik Shinpachi Shimura. Pemain juga dapat memerankan gerakan khas Gintama dalam pertempuran melalui berbagai item spesial. Skin Winchester bertema payung Kagura dan katana bergaya pedang Toyako milik Gintoki siap melengkapi koleksi emote para pemain. Iya, login dan selesaikan misi selama provide event untuk kesempatan mendapatkan berbagai reward menarik seperti motor Gintama, granat, Just Away, serta item koleksi spesial yang terinspirasi dari kecintaan Hijikata terhadap mayones.

43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan

besar, jujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur, isinya bohong, berita bodong.

kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak.

Menit ke-24 bergeser dari pukul 8 di pagi di Taman Perdua. Selamat pagi untuk kamu. Cuaca yang cukup cerah ya, tentu jadi penyemangat juga untuk Taman Perdua yang... Iya, pasti sebagian antara kamu juga berencana mungkin go out somewhere, menikmati waktu akhir pekan kamu bersama dengan orang terdekat, teman kamu dan juga keluarga kamu juga, Taman Perdua. So, Igo masih hadirkan sajian lagu-lagu pilihan menarik untuk kamu di pagi ini. Dan tetap bersama kami di Perdua, RR Ritual, teman terbaik kamu.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipway mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.

Waktu memang ya berlalu dengan sangat cepat. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, siang berganti malam, dan malam berganti siang. Karena waktu yang berjalan dengan begitu cepat, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Lakukan yang

0: Mi
1: amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé. Te coge, ¿no? Pero te coge.
2: Tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom dua kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.